0: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada
1: informasi. Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
2: Sana
1: Kena FM bersamamu.

0: Radio Pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Seketika bersama kami. Apa kau lagu sis? Okey, pokok lagu sis untuk minggu ini. Jom kita tunaikan permintaan daripada Puan Wina sis.
2: Ya, dari Batu Tujuh Sandakan ingin mendengarkan lagu daripada
1: Adira, lagu berjudul Kekasih Teragung Dunia. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Tau FM dan juga Kedinga FM untuk bersama menerusi diari sana sini ya sis.
2: Ya, jadi kekal bersama kami untuk jam yang kedua ini melalui Evo 611 Sandakan FM.
1: Bersamamu.
3: Seketika bersama kami. Apa kau lagu sis?

0: 0395.
1: Boleh saya bantu?
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

atas pokok, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Terus ceria bersama kami, Roger Sis.
1: Berhibur dan berkongsi maklumat bersama DJ Az dan DJ NY. Lebih music untuk anda. Bukan rela. Terbaik di Seragam FM. Yes.
0: Okey, Roger Yesis dan dengan FM bersama Musis.
2: Okey, dan pastinya masih lagi bersama kami melalui Roger Sis, yep, melalui Evo 611. Uh-huh. Dan nantikan juga kami akan bersama anda melalui live untuk teka lagu RRS.
0: Betul, pukul 9 setengah pagi nanti, uh-huh, kami akan bawakan live kepada anda, live FB dan juga TikTok Sarkan FM. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 9 pagi kita ada apa, Sis?
2: Kita ada utama 9 pagi.
0: Betul.
2: Dan sambil-sambil itu boleh juga hantarkan salam-salam anda, respon anda kepada kami untuk pagi ini, mana tahu ada yang boleh kita kongsikan bersama.
0: Betul.
2: Okey, mesti WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858.
0: Betul. Lagi banyak lagu akan disiarkan kepada, uh-huh, anda selepas ini. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sanakan FM.
2: Bersamamu. Bersama.

lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Sebentar lagi, Utama 9 Pagi. Utama 9 Pagi.

0: serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Siaw Wai yang menaiki kapal El Sioni, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia sesulah lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta Serta operasi masyarakat bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jawatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California, mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Sesulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Suwoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki satu perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

destiny.

0: bersama kami, Roger Rogersis.
1: Bersama Roger Rogersis. Berhibur dan berkongsi maklumat bersama DJ Az dan DJ NY. Lebih muzik untuk anda. Bukan rela. Terbaik di Seragam FM.
0: Okay, Roger, you see Seragam FM bersama Musis.
2: Ya, dan pasti kembali lagi bersama kami setiap hari Rabu mesti Roger Roger Sis untuk anda kami bawakan sekejap saja lagi.
0: Ya.
2: Kita ada live juga di medsos Seragam FM ya.
0: Ya, jadi jangan lupa hantarkan juga salam-salam anda di Facebook Seragam FM bersama Mu dan juga boleh WhatsApp kami ke nombor 0195895858 ya Sis.
2: Ya betul. Saya mau malu juga terima kasih kerana bersama kami dan juga kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi dan kita mengharapkan apa saja aktiviti program yang berlangsung hari ini juga berjalan dengan lancar.
0: Itu yang diharapkan. Ya. Jadi kekal bersama kami, Seragam FM.
2: Bersamamu.
1: Dipolisikan

0: TM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sanda Kenal FM bersamamu. Dipolusikan musikan.

0: FM bersamamu.
1: Ya, saya dengan FM bersamamu, Ibu 611 Roger Roger Sis masih bersama kami untuk pagi Rabu ini 20 Mei 2026 Sis.
2: Ya, betul. Dan pastinya kita bawakan sekarang ini merupakan segmen teka lagu untuk pagi ini ya. Okey. Dan sambil-sambil itu juga kita akan berkongsi informasi untuk anda dan juga salam-salam yang dihantarkan kepada kami merupakan WhatsApp Sarangan FM, merupakan Facebook dan juga TikTok Sarangan FM bersamamu.
1: Betul. Dan pastinya pagi ini kita ditemani Rakyat Inikal bersama dengan Rin Adriana, bersama dengan Saimin Burhan dan juga Bonda Salma.
2: Ya, betul. Dan diharapkan juga apa saja program yang berlangsung hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Okey, antaranya, okey, hari ini berlangsungnya majlis perasmian bangunan Mahkamah Anak Negeri Daerah Tongod yang dilaksanakan 10 pagi ini sebentar saja lagi bertempat di Mahkamah Anak Negeri Tongod. Ya. Dan seterusnya 1.30 minit tengah hari nanti ada sambutan pesta keamatan peringkat daerah Tongod untuk tahun 2026 yang dilaksanakan ataupun dijalankan di dataran rakyat Dewan Terbuka Majlis Daerah Tongod 1.30 minit tengah hari ini.
1: Okey, dan hari ini juga ada kempen berdarah ya dijalankan dan untuk hari ini hari Rabu di bilik ultrasound Jabatan Radiologi Arah 1 HDO Kisandakan, dan untuk esok hari Khamis di PJA Batalion 20 Batu 10 Sandakan. Okey, di mana dua hari ini akan bermula 8 setengah pagi, hari ini 8 pagi sampai pukul 4 petang. Okey, sudah bermula. Dan untuk esok pula di PJA Batalion 20 ini 8 setengah pagi sampai pukul 1 tengah hari.
2: Ya, ya, itu antara yang berlangsung juga hari ini 20 Mei 2026. Ya. Okey, dan kami akan kembali nanti bersama dengan anda. Kita mendengarkan dulu lagu, terus kekal bersama kami melalui Roger Roger Sis Sanakan FM
1: bersamamu.

0: Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: And you now, girl, tune in. You know what it is? Oh, now hingga 11 pagi. Sarang FM bersamamu.
2: Ya, Ibu 6.11 Sanakan FM bersama Musri Bukali 9.46 minit pagi, sis.
3: Okey, sedar tidak sedar kita bersama dekat-dekat dengan penghujung Roger-Roger sis. Betul. Untuk pagi Rabu ini edisi 20 Mei. Okey, ini untuk anda berkaitan dengan STR Fasa 3 di mana permohonan baru dan juga rayuan masih lagi dibuka sehinggalah 15 Jun 2026 ya. Di mana Kerajaan Madani memperuntukkan sebanyak RM15 bilion bagi STR dan SARA untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Dan 8.3 juta penerima STR menerima manfaat ya, dan penerima STR turut menerima sara melalui MyCard. Dan anda boleh layari bantuantunai.hasil.gov.my untuk semakan dan juga kemas kini permohonan.
2: Berkenaan dengan STR. Dan ini pula sekarang ni anda lebih mudah untuk rakyat mengakses maklumat berkaitan dengan krisis bekalan global ya, melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang sudah pun dibuka sekarang ini kepada umum, di mana antara submenu utama yang disediakan termasuklah pemantauan tenaga, komoditi, kos sara hidup, ada kadar pertukaran wang asing, ada aliran perdagangan dan juga prestasi ekonomi bagi membantu rakyat untuk mendapatkan gambaran semasa secara lebih pantas dan juga menyeluruh. Ini berkenaan dengan orang bilang senanglah kita mendapatkan akses berkenaan dengan krisis bekalan global.
3: Itu dia. Okey, dan selain itu juga meriah sekarang ini rakan-rakan yang bersama dengan kita di TikTok Sarang FM.
2: Betul,
3: ya. Antaranya kita ada siapa tu?
2: Kita ada Rayani, juga ada Zafira, ada siapa lagi? Michael Angelo seperti biasalah ketua-ketua kita ni. Kita juga ada siapa lagi yang bersama-sama kita? Ramai sebenarnya sekarang ini sudah menghampiri 30,000.
3: Wow.
2: Terima kasih semuanya. Ada juga Yon Daimi. Terima kasih. Ya, itu dia.
3: Okey, dan pastinya kita juga sempena dengan Hari Raya Aidiladha di Sanakan FM juga sebenarnya terus menyediakan rancangan-rancangan khas sepanjang Hari Raya ini.
2: Betul.
3: Okey, yang akan mengisi slot Hari Raya anda di Sanakan FM bersamamu ya.
2: Betul.
3: Okey, antaranya kita ada rancangan Bicara Kurban, kan?
2: Betul.
3: Kita ada ceramah khas Aidiladha, ceramah khas Hari Arafah. Okey, drama khas Aidiladha juga. Seterusnya kita ada Do You For Rahman. Cinta dan pengorbanan juga akan dapat kita ikuti nanti. Dan juga Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali.
2: Ya, betul. Itu antara lebih kurang 7 lah rancangan khas Hari Raya Aidiladha yang kita bawakan untuk anda sepanjang Hari Raya Aidiladha ini pada 27 Mei 2026.
3: Jadi jangan lupa ya untuk sama-sama mengikuti rancangan-rancangan yang kami sediakan untuk anda di Hari Raya Aidiladha.
2: Betul, saya nak beri dengarkan di frekuensi 90.1 MHz macam rancangan Irama Jiwaku bersama dengan komposer
3: Nazri Saidali.
2: Anda juga boleh saksikan menerusi live di Facebook Sanakan FM. Itu dia istimewanya juga untuk kali ini ya. Selain juga kami akan bawakan kepada anda secara langsung solat sunat Aidiladha. Ada dua penyampai yang akan bersama ya. Dengan-dengannya berakan bersama dengan Abang Chef dan juga DJ Iswa Diman.
3: Okey, jadi nantikan Hari Raya Aidiladha nanti pada 27 Mei 2026.
2: Okey, jadi jangan ke mana, banyak lagi maklumat akan kami kongsikan kepada anda. Kekal bersama kami Sanakan FM
3: bersamamu. Awesome music.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman se.

0: Kena Faham bersamamu.
1: Yes, Anak Kena Faham bersamamu sekarang sudah pukul 9.58 minit pagi, sis.
2: Okey, nampaknya kami sampai di sini dulu bersama anda Mersi Roger Roger Sis edisi 20 Mei 2026. Yeah. Dan selepas ini anda akan dihiburkan melalui lagu-lagu Zone Music selama sejam.
1: Yeah.
2: Dan selepas itu ditemani rakan setugas yang seterusnya bersama dengan DJ Saleh SJK. Ya. Dan juga sebelah petang nanti kita ada DJ Diman.
1: Betul. Okey, jadi terus bersama kami di frekuensi ini 90.1 MHz. Anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga boleh hantarkan salam-salam yang anda hantarkan. Dan selepas ini akan dibacakan oleh rakan setugas yang seterusnya.
2: Ya. Yeah. Dan pastinya terima kasih untuk rakan Tadikal, Zainal Burhan, Salma, Rina Harto. Terima kasih untuk anda semua juga yang bersama kami live pagi ini bersama Roger Roger Sis. Ya.
1: Okey, jadi cuba lagi kesempatan kita akan jumpa lagi dan sekarang ini jom berhibur bersama kami Zone Music.
2: Lebih muzik berbanding biasa.
1: Jumpa lagi, bye.

0: di aplikasi RTM Klik. Zone News. Zone Music. Lebih musik berbanding biasa.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarakan FM.
2: Sound Music.
0: Lebih musik berbanding biasa.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu.

0: Baik, waktu sekarang tepat pukul 11 pagi.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu. Ceriakan hari anda.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Apa khabar warga Sandakan? Tak kiralah di mana anda jauh berada. Sama ada di Sandakan, di Beluran, Kinabatangan, Teluk Petongot, Paitan, di pulau-pulau sekitar bandar daerah Sandakan ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Tidak terhingga terus setia bersama kami di frekuensi 90.1 MHz Sandakan FM bersamamu. Edisi hari ini, hari Rabu, Sari J. Krifu. Ya, cantik tu tetap maintain di Sandakan FM. Hari ini 20 Mei 2026. Bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ya, pastinya anda merindukan kaum keluarga sempat handai anda yang terpilih untuk menaikkan ibadah haji tahun ini. Tapi syukur Alhamdulillah, sama-sama kita doakan mereka selamat pergi dan selamat kembali ke tanah air dan mendapat haji yang mabrur. Dan kita doakan mereka sehat sejahtera di tanah suci Mekah dan dapat melengkapkan ibadah mereka untuk melengkapkan mereka menaikkan ibadah haji di tanah suci Mekah. Selamat pagi yang memandu ketika ini. Apa khabar anda? Saya memandu dengar Sandakan FM kah ketika ini? Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sandakan FM sebagai teman perjalanan anda. Yang pastinya doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda selamat sampai ke mana jua destinasi yang anda tuju. Sama ada yang memandu kerana sendiri ataupun kerana awam, pemandu-pemandu best pula bus express kita. Semoga semangat ceria dalam pemanduan sampai ke lokasi masing-masing dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Yang berniaga, jangan lupa terus senyuman manis anda sentiasa terukir di bibir anda. Senyuman itu juga satu sedekah, juga itu satu senaman awet muda untuk kita agar sentiasa kelihatan segar bugar dan muda. Yang bertugas, selamat menunaikan amanah yang diberikan oleh majikan kita. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan hati untuk menyiapkan segala tugasan kita, kerana di situlah sumber rezeki halal yang kita berikan kepada diri kita dan juga keluarga kita. Selamat pagi bagi anda yang ikuti siaran kami nanti 11.30 pagi di Habis Sandakan FM dan salah sahabat Titi Sandakan FM. Terima kasih hadir. Lama sudah di Titi Sandakan FM. Alhamdulillah, kita cukup menghargai sahabat-sahabat Titi kita setiap hari. Tetap saja mengikuti kita secara live di Titi Sandakan FM. Pastinya teruskan bersama Sari J. Krifu. Ya, cantik tu. Sehinggalah ke pukul 2 petang. Berkongsi maklumat, berhibur bersama. Pastinya di Sandakan FM. Bersamamu. Jom download sikit.

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sanakan FM bersama DJ Saliji Kri. Fuyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sanakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sanakan.

lagu Sepi Seorang Perindu. Jamal Abdillah dan diikuti lagu Selembut Sutra Fatimah, dan akan kutuakan di Zoom Sandakan FM bersama Mujib.

dia adalah lagu kasih sayang yang terus menghiasi corong-corong radio anda pagi ini di Zoom Sanakan FM. Selepas 29 minit pagi masih ditemani rakan-rakan Jeroteknik Saimin Borhan, ya, Sarina Harto, Salma, Saziri bergabung. Memastikan siaran kami berjalan dengan lancar dan terus menemani kami penyampai Sanakan FM sehinggalah ke pukul 7 malam nanti, ya. Terima kasih sahabat DDT yang hadir. Michael Angelo, kita ada Putri, Kamal Hogan, kita ada Joey, kita ada Aspianti ramai. Fauzia kata tadi, wow, Power Rangers pun ada. Terima kasih ramai sampai tidak tersebut di sini. Okay, terima kasih banyak-banyak terus menyokong kami. Dan pastinya lagu-lagu yang anda minta diputarkan, lagu-lagu kasih sayang. Dan akhirnya berbicara tema lagu kasih sayang. Sayang menyayang sama kita, ya? Agar ikatan silaturahim, jalinan perpaduan itu dapat disemai bersama-sama. Okay, kita akan terus berbual lagi dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Dia, kita ada lagu Seindah Syurga, ya. Sanakan FM bersamamu.

Okey. Ah, tu dia. Seindah syurga. Lagu gemaran ketua-ketua Titi. Cuma dia sibuk hari ini. Tapi dia dengar juga Sanakan FM. Terima kasih. Okey. Terus bersama di Zoom Sanakan FM. Cuaca panas ya. Di sekitar daerah Sanakan ini. Dah pasti pula di kawasan-kawasan yang lain. Terima kasih kepada anda yang secara live bersama kita di FB Sanakan FM ketika ini. Hai, selamat pagi. Tak kira lah di mana jauh berada. Terima kasih bersama Sari Cikri. Fuyu, cantik tu tetap maintain di Sanakan FM. Okey, kita ada siapa? Muhammad Syahir Hasbi Rosli. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Katanya tetap maintain ya gitu ya. Kena maintain. Selamat pagi dan selamat bertugas. Terima kasih. Jangan lupa ke tengah hari. Request lagu kumpulan Spring katanya. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Wow, lagu terima kasih saya. Terima kasih. Mama Syahir Hasbi Rosli. Jihad Bakar Handsome Boy. Mana tu Jihad Bakar? Memancingkan? Kata si Power Rangers dia mancing cewek di titi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam petugas. Terima kasih. Katanya salam buat adikku. Selamat apa khabar. Katanya semoga sehat selalu ya. Juga buat sahabatku Emma, Alice, Ida, Mira, Ros, Aidatul, Datul Nafisa katu. Selamat pagi buat DJ Salih. Selamat bertugas. Selamat FM bersama. Terima kasih Ardi Sumardi. Ini peminat legend Sanakan FM dari Sumardi ya, Tasmi di 32. Ucapkan terima kasih kepada Abang Wahab Arif ya. Lepak santai, semoga dimurahkan rezeki sekeluarga. Amin ya Rabbil Alamin. Jom kita dengar lagu yang ditunggu-tunggu. Akan ku tunggu. Tunggu siapa itu, tunggulah. Terima kasih di atas kesetiaan anda terus menunggu. Lagu-lagu anda diputarkan. Sanakan FM bersamamu.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Baik, lagu ni khas kita tujukan untuk Kak Long yang berada di Klang Selangor dan juga Nur Syaz di Penang. Bersama kita di Titi Sandakan FM. Semoga lagu ini terubat rindu anda kepada orang-orang Sandakan.

Baik, nampaknya siaran kita secara live di FB Sanakan FM sampai di sini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang bersama-sama saya di FB Sanakan FM selama setengah jam. Terima kasih, semoga terlibat rindu anda kudara bersama kami secara live di FB Sanakan FM. Dan selepas ini siaran kami akan berterusan sehingga ke pukul 2 petang. Apapun, terima kasih kepada anda yang live bersama kami. Bye-bye.

Serangan FM bersama Musa pukul 12.01 minit tengah hari. Kita beralih ke jam yang kedua. Ya, di Serangan FM bersamamu. Selamat tengah hari semuanya yang baru bangun pagi. Selamat tengah hari. Mungkin kerja malam semalam kan? Baru terbangun. Biasa lah ya. Kita ada kerja office hours, waktu pejabat. Kita ada kerja shift ya. Begitulah kehidupan perjalanan harian kita sebagai seorang yang bekerja mencari sumber rezeki untuk diri kita dan keluarga kita. Baik, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solpadu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya tengah hari ini ialah tepat pukul 12.07 minit tengah hari. Jom kita dengarkan lagu ini.

0: Syamil Hidup Dalam Mati. Bawa kita pukul 12.06 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk Zainal Sabah di Johor Bahru. Semoga terbaru rindu anda ya, menghadirkan diri di Titi Sanakan FM. Baiklah, sebentar lagi tepat pukul 12.07 minit tengah hari akan berkumandang azan di udara, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Senakan FM mengucapkan selamat menaikan solat fardu zuhur.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Body shaming adalah satu jenayah. Body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Body shaming memberi kesan serius kepada psikologi mental dan fizikal seseorang. Mangsa body shaming ini akan berhadapan stres dan gangguan emosi. Mangsa akan hilang keyakinan diri, kecelaruan makanan, kemurungan dan lebih teruk lagi kejadian bunuh diri. Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling, terutama orang terdekat anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.
2: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
3: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.

0: laporkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Fuyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan.

Sanakan FM juga tidak ketinggalan untuk mendebitkan beberapa rancangan yang kami sediakan sempena Hari Raya Aidil Adha ini. Okay, nak saya akan kongsikan bersama dengan anda selepas beribu dengan lagu ini, ya.

Ya, semakin rindu semakin asyik Amelina. Sudah pukul 12.53 minit tengah hari. Baik, saya nak kongsikan antara rancangan-rancangan khas terbitan Sanakan FM sepenuh Hari Raya Aidil Adha ini bersama dengan warga Sanakan, antaranya Bicara Korban, ceramah khas Aidil Adha, ceramah khas Hari Arafah, ceramah khas Aidil Adha dan juga Duyuf Rahman, ya. Cinta dan Pengorbanan. Dan insyaAllah juga secara langsung solat Hari Raya Aidil Adha dibawakan dari Masjid daerah Sandakan pada Hari Raya Aidil Adha 27 Mei ini. Sandakan FM bersamamu. Baiklah, kita berhibur dengan sebuah lagu Hindustan. Seperti biasa, kita mulakan sebelum bawakan utama satu tengah hari. Jangan lupa kembali bersama Sari Cikri Fuyu Cantik Tutor Benteng di Sandakan FM selepas utama satu tengah hari.

0: Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

Okay, sudah pukul 1.15 minit tengah hari. Mas, kembali di Zoom Serakan FM bersama Sari Jikrifu. Yo, cantik tu tetap maintain di Serakan FM. Bagi yang sedang beristirahat ketika ini, sedang beristirahat. Teruskan menikmati masyarakat anda dengan menikmati joy dah tengah hari anda. Dan bagi yang dalam perjalanan mungkin dari Bali antara anak ke sekolah, ya, semoga dipermudahkan perjalanan anda selamat sampai ke rumah masing-masing, ya. Dan hari ini kejohanan masa sukan SMK Eloporah langsung di Kompleks Sukan Sandakan selama 3 hari. Hari ini hari terakhir. Ucapkan selamat maju jaya kepada anak-anak di SMK Eloporah yang menjayakan acara-acara sukan yang dipertandingkan. Dan acara sukan ini bukan saja satu kesihatan, kecerdasan, tapi ia juga menyumbang kepada kemenjadian pelajar itu sendiri. Si aktiviti sukan, ya, aktiviti kuakurikulum. 1.30 minit tengah hari nanti kita ada berita Sabah FM. Kita kasih sahabat-sahabat titik kita di Sabah FM. Ada Fiz. Terima kasih Fiz. Katanya memintakan lagu Hampa tadi tu, ya. Ari Lasso. Dan kita ada juga lagu Kasih Sayang Naluri Nora, insyaAllah. Semuanya di Serakan FM

Baik, 1.30 minit tengah hari. Kita bukan berita Sabah FM. Apa agaknya berita-berita yang dikongsikan melalui berita Sabah FM 1.30 minit tengah hari, pastinya berkaitan yang berlaku di sekitar negeri Sabah. Sama sekali banjir yang berlaku di daerah Beaufort. Semoga dipermudahkan penduduk Beaufort depan di cabaran banjir ini.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢谢 ，Terima kasih，
0: 麦苏哥，
3: 欢迎光临，
1: 恭喜恭。
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: daftarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Saliji Krik. Fuyo, cantik tu. Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
1: Lagu Kasih Sayang Sandakan.

Baiklah, nampaknya tugasan Sally Cikri for you cantik tu tetap maintain di Sanakan FM sudah sampai di penghujungnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Sanakan FM yang terus kekal setia kepada bersama-sama kami dari awal pagi sampailah ke saat ini dan akan berterusan sampailah ke pukul 7 malam nanti ya. Tiga petang nanti berita Sanakan FM dan selepas itu segmen santai anda akan ditemani oleh rakan tugas DJ Diman ya. Saya ke pukul 7 malam. Okay, terima kasih warga Sanakan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain siaran hari Rabu insyaAllah. Jadi untuk tugasan saya hari ini 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya labuhkan di sini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih sahabat-sahabat Titi semua dan juga yang mantarkan DFB Sanakan FM. Terima kasih. Semoga maklumat-maklumat yang kami kongsikan dapat dijadikan panduan yang berguna. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Medani. Salam Sabah Maju Jaya. Salam sayang untuk Sally Cikri daripada Sally Cikri untuk anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Bye-bye.

0: jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Fokus utama berita petang ini. Bangkai gajah ditemukan di Tongod, dipercayai dibunuh pemburu haram. Surau balai bomba sandakan dinaik taraf. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Kisamat Kasim, berita sandakan FM 20 Mei 2026. Bangkai seekor gajah Borneo ditemukan di tapak semayan hutan di Sungai Pinanga, Tongod pada pagi Isnin lalu dipercayai dibunuh pemburu haram. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datu Jeffrey Arifin berkata, laporan mengenai penemuan itu diterima pejabat hidupan liar Kinabatangan pada pukul 8.25 pagi. Menurutnya, pemeriksaan awal terhadap bangkai gajah tersebut mendapati merupakan seekor gajah Borneo jantan dengan ketinggian kira-kira 2.9 meter dengan saiz tapak kaki kira-kira 1.45 meter. Datu Jeffrey berkata, pihaknya mengarahkan Jabatan Hidupan Liar Sabah SWD segera menjalankan siasatan terperinci memperkuku operasi penguatkuasaan dan rondaan selain meneruskan kerjasama dengan polis serta meningkatkan pemantauan di koridor pergerakan hidupan liar dan kawasan berisiko tinggi. Surau Nurul Hidayah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sandakan akan dinaik taraf. Surau yang berusia 35 tahun itu dibina pada tahun 1991 dan dirasmikan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Persekutuan Osusukam. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP yang juga Exco Agama Negeri Datu Dr. Muhammad Arifin Datu Muhammad Arif berkata, kementerian dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahiz akan berbincang bagi mencari alternatif menaik taraf surau tersebut untuk aktiviti ibadah dan keagamaan anggota bomba sandakan. Datu Dr. Muhammad Arifin Datu Muhammad Arif menyuarakan hasrat itu kepada pemberita selepas berkunjung ke surau tersebut disandakan. Selain menyantuni pegawai dan anggota balai bomba sandakan, Datu Dr. Muhammad Arifin menyerahkan sumbangan RM5,000 daripada Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS dan Perbadanan Baitul Mal, RM2,000 untuk surau Nurul Hidayah. Datuk Dr. Muhammad Arifin yang turut berkunjung ke ibu pejabat polis IPD daerah Sandakan menyampaikan sumbangan RM5,000 daripada MUIS dan RM2,000 Perbadanan Baitul Mal untuk Masjid Nurul Aman IPD Sandakan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Berita seterusnya. Program pemulihan dalam komuniti jabatan penjara mampu memenuhi kriteria dan keperluan pasaran buruh tempatan. Pengarah Jabatan Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, T. Hock Soon berkata, dengan latihan yang diberikan di dalam penjara membantu prospek bersedia menceburi bidang kerjaya selepas menjalani hukuman. Katanya, kerjasama dan peluang yang diberikan majikan tempatan, prospek berjaya diserapkan ke dalam pelbagai sektor pekerjaan di negeri ini. Beliau ditemui media pada program penyerahan sumbangan kepada Rumah Perantaraan Sandakan di Sandakan. Tay Hock Soon turut menyeru lebih banyak syarikat dan NGO di negeri ini tampil menawarkan peluang pekerjaan kepada prospek yang dilepaskan di bawah program parole serta pelepasan banduan secara lesen PBSL. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang tiada hujan dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah timur tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam. Ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Bangkai gajah ditemukan di Tongod dipercayai dibunuh pemburu haram. Surau Balai Bomba Sandakan dinaik taraf. Berita disunting Salih Jekri, Salam Malaysia Madani.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

0: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.

0: اللهم اهدني بالهدى ونقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اهدني بالهدى ونقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Semoga sentiasa dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada hari ini, aku pinang kau dengan bismillah. Ucapan aku cinta padamu tidak memadai dalam menyampaikan bahasa hati kepada seseorang. Kerana dalam segenap kehidupan kita ada namanya undang-undang. Di dalam Islam, undang-undang itu disebut dengan hukum syariat. Segala kaul fi'il, perkataan dan perbuatan kita mesti sesuai dan ngam dengan syariat. Sebab adanya mizan yang mengukur dosa dan pahala. Hari ini, masyarakat kita tidak kira lelaki maupun perempuan, senang betul cair bila ada yang melontarkan kata-kata manis. Seperti katanya, kalau aku berjodoh dulu dengan kematian sebelum kamu, maka jangan kau mandikan jenazahku dengan air matamu. Hakikatnya, itu hanyalah kata-kata gula di tepi bibir. Bahkan, boleh menyuburkan lagi budaya cinta monyet yang membawa kepada maaf cakap perzinaan. Terutama kepada adik-adik remaja dan pejuang cinta sekalian. Budaya ini dilarang dan diharamkan dalam Islam kerana membawa kepada mudarat zina. Sepertimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yaitu yang membawa kerosakan. Mencintai tidak salah kerana itu fitrah manusia, tetapi yang salah adalah bercinta yang dilarang oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar, Islam menggariskan panduan kepada kita agar cinta yang mekar di taman hati itu tidak layu tunduk ke tanah. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang ciri-ciri wanita yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud dinikahi perempuan itu kerana empat perkara. Yang pertama kerana hartanya, yang kedua kerana keturunannya, yang ketiga kerana kecantikannya, yang keempat kerana agamanya. Maka pilihlah dari kalangan mereka yang beragama, niscaya kamu akan selamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memilih agama? Karena harta akan sirna, rupa akan binasa, keturunan hanyalah fata morgana. Tetapi agama akan memberi keselamatan dulu, kini dan selamanya. Kalau ada semua ciri-ciri wanita ini yang kita dapati, maka sungguh kita adalah orang yang beruntung. Tetapi kalau tiada, maka utamakanlah agamanya. Bagi seorang wanita pula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi pesanan yang terbaik untuk kita memilih lelaki untuk kita jadikan sebagai ketua dalam keluarga kita. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila datang kepada kamu seseorang yang kamu ridha dengan agama dan akhlaknya, maka hendaklah kamu kahwini dia. Jika kamu tidak melakukannya, maka akan berlaku fitnah di dunia dan berlaku kerosakan yang besar. Apakah makna fitnah dan kerosakan di sini? Yaitulah akhlak dan agama seorang lelaki itu merupakan akar kepada keluarga bahagia. Kerana lelaki adalah ketua keluarga. Kalau akhlak dan agamanya tidak baik, maka apakah lagi yang boleh kita harapkan? Maka kesimpulan kita hari ini, sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau berani, jumpalah bapaknya. Jangan bawa dia ke sana ke sini. Peganglah tangan imam dan walinya. untuk mendapatkan cinta daripadanya. Jangan pegang tangannya, cemarkan marwahnya. Bukan I love you yang dia mau dengar, tetapi bila saksi mengatakan sah, itu yang dia nantikan. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Selasa petang Malaysia. Selamat datang, sedangkan terima kasih kerana anda yang masih lagi setia bersama kami di Serangan FM bersama Muedisi Rabu untuk petang ini 20 Mei 2026 bersama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Program penunaian sumbangan tunai rahmat SDR tahun 2026 akan berlangsung pada 23 Mei 2026 ini. Akan dilaksanakan di Dewan Serbaguna Beluran untuk penunaian SDR kepada 74 penerima bagi daerah Beluran. Dan program sama juga akan dilaksanakan pada 14 Jun 2026 di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitang bagi memudahkan 122 penerima di daerah itu mendapatkan SDR mereka secara tunai. Dan sebagai makluman juga, sepanjang program penunaian sumbangan tunai rahmat SDR ini dilaksana, KPS juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, beri khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian SDR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Pada anda yang sedang beristirahat di rumah, selamat beristirahat di rumah bersama dengan keluarga dan juga anak-anak anda. Mungkin ada yang sedang minum petang sambil-sambil minum petang sambil-sambil. Terus mendengarkan kami hanya di Serangan FM bersamamu. Bicara Bur.

0: Suruhanjaya Security Malaysia. Standby,
1: muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.

0: jodoh setia aku terus membawakan kita ke pukul 4 petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersama mu, edisi Rabu untuk petang ini 20 Mei 2026, bersama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Anda yang sedang dalam pemanduan, selamat dalam pemanduan. Kami ucapkan kepada anda, doa kami semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat untuk petang ini. Baik, bagi pemohon yang telah membuat penukaran kad pengenalan melibatkan perubahan nombor kad pengenalan, untuk sumbangan tunai rahmat STR 2026, pemohon hendaklah membuat permohonan baharu STR menggunakan nombor kad pengenalan baharu selepas ada perubahan bagi nombor kad pengenalan anda. Untuk sumbangan tunai rahmat STR 2026, penggunaan kad pengenalan baharu bagi tujuan permohonan STR 2026. Jadi, mungkin ada di antara anda yang membuat penukaran kad pengenalan melibatkan perubahan nombor kad pengenalan. Anda sebagai pemohon hendaklah membuat permohonan baharu STR menggunakan nombor kad pengenalan baharu tersebut.
1: Jenis-jenis harta intelek, reka bentuk perindustrian, aspek estetik atau hiasan sesuatu artikel merangkumi bentuk, corak, tata rajah atau hiasan yang digunakan pada sesuatu barang atau produk melalui apa-apa cara perindustrian, cap dagangan atau trademark, istilah yang digunakan untuk apa-apa tanda yang boleh dinyatakan secara grafik, contohnya logo, gambar, perkataan, nama dan huruf. Paten, hak eksklusif yang diberikan hasil reka cipta sama ada produk atau proses baharu yang dijadikan penyelesaian teknikal sesuatu masalah. Hak cipta, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pereka untuk mengeksploitasikan ciptaan mereka. Pelihara dan lindungi harta intelek sebagai hak eksklusif.
0: Dekat pukul 4.30 minit petang untuk mengikuti berita Sabah FM. Bawakan kepada anda Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Ini dia Adira Syuhaimi, Sayang Orang Sama.

0: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan di Sandakan FM bersamamu. Santai Kenangan.
1: Kenangan kembali bersama menerusi Serangan FM bersamamu ini. Dia dibawakan kepada anda 3 buah lagu ATM Power, Sinar Matamu, juga ada Arlina Zira, Cinta Antara Benua. Dan ini dia dibawakan kepada anda, Aisyah Camar, yang pulang dalam Santai Kenangan.

0: Gunakan masa anda untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran rumah anda. Menghapuskan Aedes, tanggungjawab bersama. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Mampus kau Aedes.
2: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: FM. Surga FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Surga FM bersamamu. Untuk petang ini, petang Rabu 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tadi dibawakan kepada anda utama 5 petang bersama Nurul Zahira Razi. Dan juga hari ini dalam sejarah, dan menyusul ketika ini akan bersama menerusi Santai Kenangan hingga ke pukul 7 malam nanti. Dibawakan kepada anda Mark Anthony, My Baby You. Ini dia Zarit, Kesumat Rindu, Sadakan FM bersama. Terbaik
1: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
0: Bau nostalgia, nostalgia. Santai kenangan. Sanakan FM bersamamu.

0: Zahir, lagu yang berjudul My Baby You. Bersama dengan Zahir, lagu yang berjudul Kesuara Rindu, terus membawakan kita ke pukul 5.26 di petang. Anda yang masih lagi dalam pemanduan anda, pulang ke rumah masing-masing, selamat dalam pemanduan anda. Doa kami semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat untuk hari ini. Rakan-rakan kita yang baru saja menamatkan tugas panjang hari ini, menamatkan tugas yang dilaksanakan, job yang diberikan kepada anda, amanah yang perlu disiapkan sepanjang hari ini. Beberapa seminggu kita akan bercuti panjang, walaupun akan menutup sesi persekolahan pangkal yang pertama bermula 27 Mei 2026. Kita akan meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha, 31 Mei Hari Wesak, 1 Jun Hari Keputeraan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, manakala 2 Jun pula adalah cuti gantian. Dan untuk Negeri Sabah pula, pada 30 Mei dan juga 31 Mei adalah hari kelepasan am bagi masyarakat di negeri ini, sempena dengan sambutan Pesta Kaamatan yang diraihkan selama 2 hari berturut-turut. Pastinya ramai akan kunjung ke Kota Kinabalu bersama-sama meraihkan sambutan Pesta Kaamatan di Hong Kot Khoisan di Pinampang. Apapun mungkin kepada anda yang merancang perjalanan anda untuk ke Kota Kinabalu, rancanglah dengan sebaiknya dan pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda untuk bercuti pada penghujung bulan ini.
1: Santai, santai, kenangan.

كلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM, Cinta dan Pengorbanan, bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

sesungguhnya.

0: Tuti, Al-Quran dan Terjemahan, hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Tarmizi Haji Ali. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Maidah ayat 107 hingga 109. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Azwan Ibrahim.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fa in 'uthira 'ala annahum mastahaq

lutut dan memberi keterangan yang sebenarnya. Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, "Demi sesungguhnya, persaksian kami lebih berhak diterima daripada persaksian kedua saksi itu yang telah nyata berdusta, dan kami tidak melampaui batas. Kerana jika kami berbuat demikian, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim."

Hukum-hukum dan peraturan menjadi saksi yang tersebut itu adalah jalan yang lebih dekat untuk mereka memberi keterangan persaksian menurut cara yang sebenar-benarnya, atau untuk mereka merasa takut akan ditolak sumpah mereka kepada waris-waris si mati sesudah mereka bersumpah yang akan mendedahkan kecurangan mereka. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dengan patuh segala perintahnya, dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik.

0: tiba.
1: Ingatlah hari kiamat yang padanya Allah menghimpunkan rasul-rasulnya lalu bertanya, apakah penerimaan yang diberikan kepada kamu oleh umat-umat kamu dahulu ketika kamu menyampaikan seruan agama Allah? Rasul-rasul itu menjawab, tidak ada bagi kami pengetahuan yang sah tentang itu. Pengetahuan yang tepat adalah tertentu bagimu, kerana sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha mengetahui akan perkara-perkara yang gaib. Sadaqah.

bersama dengan lagu persembahan kumpulan tim lagu yang berjudul Rabiatul Adawi atas membawakan kita ke pukul 6.37 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu untuk petang ini. Petang Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Lebih kurang seminggu kita akan meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha pada tahun 1447 Hijriah. Teruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang ini, dibawakan kepada anda dua buah lagu Ben Naden, Stanza Sepi Sekeping Hati. Ini dia Asha Malik, Ana Jati, Sandakan Hingga Akhir Nanti. Untuk anda semuanya hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sadakan FM bersamamu.
1: Sadakan FM bersamamu, itu di antara rancangan-rancangan yang akan disajikan kepada anda menerusi rancangan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei 2026. Ceramah khas Aidiladha, Bicara Quran, Bicara Kurban, ceramah khas Hari Arafah, Cinta dan Pengorbanan. Selain ada rancangan Duyu Furrahman, ceramah khas Aidiladha juga akan disajikan kepada anda pada hari raya tersebut. Dan saudara, nampaknya pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang Rabu ini berakhir di sini. Kami akan menamatkan siaran pada pukul 7 malam nanti. Siaran kami akan terus bersambung siar dari Sabah FM hingga ke pukul 6 pagi esok. Terima kasih kepada anda yang telah pun setia bersama kami di Sedangkan FM bersamamu. InsyaAllah kita akan bertemu kembali esok di Evo 610 Zoom 11.3 Santai 37. Saya Raka, penyampai anda Iswadiman Syamsuddin, meninggalkan anda dengan ucapan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. InsyaAllah jumpa lagi. Sesungguhnya yang terbaik itu daripada Allah SWT dan yang sebaliknya daripada diri saya sendiri. Saya tinggalkan anda dengan lagu persembahan Zena Zain, lagu yang berjudul Berpisah Jua. Assalamualaikum dan bye-bye semua.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Zaib FM. Apa jua anda lakukan ketika ini? Terima kasih banyak-banyak. Okay, bersama dengan saya Awang Arif Awang Iring sampailah pukul 9 malam ini. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk rakan-rakan pendengar kita di Sandakan, di Keningau dan juga di Tawau. Assalamualaikum semua. Selamat malam semua. Okay. Baik, kalau apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya, ribut petir berlaku ya di kawasan pedalaman, di kawasan Pantai Barat, di Sandakan. Di Sandakan ini termasuklah di kawasan Kinabatangan dan juga di Sandakan lah. Dan juga di kawasan Kudat, di Kudat ini termasuk di Kota Merudu juga. Di kawasan Labuan sehinggalah pukul 9 malam ini. Okay. Kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi akan mengalami ribut petir ya. Ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sehingga pukul 9 malam ini, okey. Tapi di Kota Kinabalu pun di Pantai Barat ni memang sebelah petang tadi memang hujan lah kan. Dan dikabarkan rakan kita di sebelah Beaufort ada beberapa tempat yang telah dinaiki air ya beberapa hari lalu, okey. Semoga tabah menghadapi ujian ini, okey. Baik, kita dengarkan lagu Ombak Rindu nyanyian Hafiz dan juga Adira. Semestinya menerusi segmen simfoni tetap di hati. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Selimut Tetangga dari kumpulan Republik.

0: 100 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekatkan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Heroic 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heroic.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Simfoni tetap di hati. Okey, kita kenalan berkomunikasi secara terbuka ya, untuk kita melindungi kanak-kanak, anak-anak kita di alam cyber. Amalkan sikap terbuka dalam membincangkan ancaman cyber agar anak-anak terasa selamat untuk melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan. Okey, dan selain daripada itu juga ya, kita kena aktifkan kawalan ibu bapa ni, gunakan fungsi parental control pada peranti dan juga aplikasi bagi menapis kandungan yang tidak bersesuaian dengan usia anak-anak kita. Itu kita perlu ambil kira ya. Dan juga yang paling penting untuk kita melindungi kanak-kanak di alam cyber ni, kita kena didik tentang privasi. Okey, kita kena didik anak-anak tentang kepentingan melindungi maklumat peribadi. Jangan sesekali berkongsi kod OPT, salinan kad pengenalan ataupun nombor telefon kepada orang asing. Okey, yang paling penting, apa-apa yang berkaitan dengan kita, peribadi kita, jangan kita kongsikan. Bagi tahu dengan anak, kongsikan di media sosial lah, jangan bagi tahu. Okey, itu okey, kita ingatkan anak kita dan diri kita jugalah. Okey, baik, terima kasih terus setia bersama kami di Siaran Sembang FM, dan mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita Fatimah Aris di Sipitang. Terima kasih salam ingatan berkekalan buat Nuri Sarin, Azila, Rahima, Kak Bida, Memijun, Junaida dan semula rekan-rekan yang mengendali dirinya. Di Alisha pula mengucapkan salam simfoni tetap di hati. Salam ini untuk semua dari dia Alisha di Kota Marudu. Cuaca di sini hujan dari tengah hari lagi tadi, dia bilang. Okey. Baik, satu lagi lah kita bacakan ucapan sini. Kita terima ucapan dari Kak Ambens di Penampang ya. Waalaikumsalam, selamat bertugas dan sentiasa lancar dan dipermudahkan. Salam simfoni ini untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM walau di mana saya berada, beristirahat bersama dengan keluarga tersayang. Terima kasih bersama kami di Siaran Sabah FM. Okey. Baik, kita dengarkan lagu-lagu hiburan seterusnya lagi menerusi segmen simfoni tetap di hati. Pukul berapa sekarang? Pukul 7.13 ya, kita dengarkan lagu Mahligai Syahdu, dinyanyikan semula oleh Erika Fu. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Bunga Kemboja, nyanyian Iman Troy dan juga Malhamka. Pastinya di Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, Bagus Bah.

tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

pada 29 hari bulan Mei 2026 ya, bicara naratif khas bersama Ketua Menteri di TV1 ya, pukul 9 sampai 10 malam. Jangan lupa ya. Dan 7.30 nanti kita akan ikuti berita di Kasam FM. P. Ramlee dan Saloma nyanyian Alpha. Dan selepas lagu ini kita dengarkan Gelora nyanyian P. Ramlee dan Saloma pula.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allah.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Sudah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RGM ke-80, RGM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RGM 80 tahun. Teman setia anda. Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Okey, besok merupakan Hari Teh Sedunia. Okey, kalau besok Hari Teh Sedunia, hari ini 20 Mei, hari apa pula? Hari ini merupakan Hari Lebah Sedunia ya. Lebah penjaga ekosistem dan juga jaminan makanan sedunia ya. Dan boleh saya kongsikan fakta mengenai dengan lebah di sini, okey? 75% tanaman makanan lebah bergantung kepada pendebungaan oleh lebah dan juga serangga lain lah. Lebah menghasilkan madu daripada nektar bunga melalui proses semula jadi dalam sarangnya. Begitu pula kan? Okay, dan seekor lebah pekerja hanya menghasilkan kira-kira 1/12 sudu teh madu sepanjang hayatnya. Jadi lebah membantu selain dari itu juga ya. Lebah ini sebenarnya boleh membantu ekosistem dengan menyokong pertumbuhan tumbuhan, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, lebah hari ini merupakan Hari Lebah Sedunia. Lebah pun ada harinya kan pula. Okey, kalau hari ini hari lebah, besok merupakan Hari Teh Sedunia. Okey, untuk pengetahuan kita semua. Baik, selamat malam untuk semua rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Kita ada si Azmin. Terima kasih Azmin mengucapkan selamat bertugas dari Bandar Kota Kinabalu, layan Sabah FM. Lepas tu kita terima ucapan pula dari Zafira mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas, hadir dari Sandakan dan menyapa untuk semua rakan-rakannya malam ini. Jangan lupa kopi-kopi dan makan malam di Ziarif. Terima kasih insyaAllah ya. Terima kasih di atas peringatan itu. Kita ada si Arneh pula. Arneh mengucapkan selamat malam, salam simfoni tetap di hati, semoga lancar sampailah ke penghujung siaran. Arneh ingin mengucapkan selamat malam buat rakan-rakan pendengar setia Sabah FM di mana sahaja berada. Siapa lagi ni? Ada satu ni, dua kawan kita, tapi nanti saya akan bacakan. Oh, ini mesti dari si Yanu ni kan. Oh, kalau dia post-post makanan ni mesti dari si Nick Abdul Aziz ni. Nanti saya akan sampaikan nasib baca. Okey, kita dengarkan lagu pukulan Borneo dari Maldini, Sydney dan juga Ray Kimara. Pastinya di simfoni tetap di hati.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap.
2: Abangnya
3: ya?
2: Okay.
3: Let's go.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Simfoni tetap di hati. Lagu sebentar tadi tu nyanyian Balan Kasih ya, dengan lagunya Happy Gaji. Okey, jangan risau, urit kaki tangan kerajaan besok gaji ya. Okey. Baik, kenapa bangun tidur masih penat? Sebenarnya ada beberapa sebab kenapa bangun tidur, tapi kenapa macam penat ini susah betul membangun. Okey, sebabnya okey, satulah saya kongsikan di sini. Satu saya dulu okey. Sebab tidur lewat. Okey, jadual kita untuk tidur tidak konsisten. Kalau asyik tidur sejak pukul 1 sampai ataupun pukul 3 pagi, confirm lah besok pagi kalau membangun awal penat. Susah apa ni membangun sebab tidur lewat. Okey, tidur, waktu tidur tu berubah-ubah. Jadi dia akan mengganggu kita punya body clock. Sepatutnya kita tidur badan kita pukul 1 hingga pukul 3 tu begitu. Sepatutnya badan kita berehat, bukan kita layan apa macam-macam. Kadang-kadang ada orang tengok wayang lah, lain telefon bimbit lah, macam-macam. Jadi bila dia sudah layan kerana begitu, lain telefon bimbit kah, ataupun tengok wayang kah, apa-apa saja lah, ataupun bersembang dengan kawan kah, main game kah, apakah menyebabkan bangun tidur pun masih penat, masih mengantuk kalau waktu pagi kan. Itulah sebenarnya punca. Sebenarnya banyak punca-puncanya, tapi itu satu yang saya kongsikan untuk semua pendengar. Jadi kalau waktu besok pagi kan masih kerja lagi, anak-anak kita pun pergi sekolah. Jadi nasihatkan semua anak, termasuk anak-anak kita, tidurlah lebih awal supaya bangun pagi besok segar. Macam segar di Sabah FM kan. Baik, jangan ke mana-mana. Sekarang berapa? Pukul 8.06 minit. Kita dengarkan lagu Genius nyanyian LSD featuring Lil Wayne dan juga SIA, Diplo and Labyrinth. Nah, ramai penyanyi ni boleh untuk lagu Genius. Dan selepas saja lagu ni, kita dengarkan lagu Menjaga Jodoh Orang Lain, Ara Johari, Simfoni Tetap di Hati.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Digelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

mencari jodoh orang lain, nyanyian Ara Johari. Okey, satu lagi saya kongsikan di sini. Kenapa bangun tidur masih penat ya? Okey, kenapa tidur ataupun kenapa bangun masih penat? Sebabnya pada malam tu, sebelum kita bangun tu, makan berat ya. Makan berat yang sebelum tidur lah. Ya, ataupun dia makan lewat. Itu puncanya kenapa tidur masih ataupun bangun dari tidur masih lagi penat. Perut kita ni kan kalau kita lewat makan, perut kita pun ikut bekerja dengan kuat. Jadi perut kita tidak ketenangan untuk bekerja. Jadi perut ni perlu rehat dia waktu sebelum kita tidur. Terutama makanan yang berminyak dan juga yang manis-manis lah. Itu punca kenapa bangun tidur masih penat. Okey, selamat malam rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM. Kita ada si Norzita. Selamat malam Norzita, terima kasih. Raima Imah mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar yang telah ditekan namanya di sini. Dan juga untuk rakan Buluntung, Om Hawun. Waalaikumsalam, selamat berkonti. Ucapan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar Sabah FM di mana sahaja berada. Mas Mira Tantari, Mas Mira terbalik pula di Selangor Darussalam juga mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakannya. Begitu juga dengan Timbul Tawau, di mana? Adik kali di Tawau pula . Siapa lagi sih? Hani Mahani, selamat hari lahir buat Ica. Salam ingatan juga buat rakan Yati, Yana, Araf, Fatima, Aris, Mami Jun, Dia Alisha, Tantara Mas Mir, dan tidak lupa senyum itu sedekah ya. Betul. Zila Novella Ezora Octavia. Oh, lama tidak bersama kita pula. Terima kasih bersama kami di Sial Sabah FM. Semoga ceria selalu, dia bilang. Terima kasih Nora Syikin dengan kata-katanya yang dikongsikan di sini. Di mana saja mereka berada, walau seribu dugaan datang menghampiri, dengan tawakal doa dapat meringankan keresahan hati. Terima kasih. Siapa ini? Nora Syikin. Satu lagi lah, Diana Bayu di Kota Marudu mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya dan nama-nama yang telah ditagkan di sini. Untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, bagus, terima kasih. Elis Rahimah, Kucing Sarawak, dan juga Ramli Lee mengucapkan selamat malam juga untuk semua. Rok Kapak dia bilang, oh, James Pengiran, terima kasih James. Hasbi Atalib, selamat malam, selamat bersiaran Sabah FM, bagus bah. Dari kejauhan ni, Victoria Sydney. Oi, jauh ni. Betul bah. Mungkin dia dengar saya Sabah FM menurut si RTM klik. Okey. Siapa lagi? Tiap Sasanin, selamat malam. Salam untuk sahabat setiaku. Alice Raimban, siapa lagi? Selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM. Okey, Hasbi, Syahir Hasbi, dan juga Cempaka di Rambulan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fredo, mantap. Oh, nama Facebooknya. Muhammad Yusuf juga mengucapkan selamat bersiaran untuk semua pendengar, dan juga No Ruli Wang Geno. Harap betul sebutan itu. Minta maaf ya kalau tersalah. Okey. 8.30 malam nanti kita akan ikuti rancangan terbitan hiburan dan muzik, iaitu rancangan Bakat Hype. Okey. Baik, kita dengarkan lagu dan nyanyian Sheila on 7. Dan selepas lagu ini, sama-sama kita berhibur pula dengan lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Saya tahu ini, ramai suka lagu Bintang kan? Okey, dengarkan lagu dan Sheila on 7 Sabah FM. Bagus bah.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana jua anda berada. Rancangan Bakar Hype akan bertemankan anda setiap minggu. Kali ini bersama dengan VNC bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM. Bagus bah. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan VNC, mari kita dengarkan lagu pertama VNC yaitu Tak Segampang Itu yang dipopularkan oleh Anggi Morito.

0: Ya, itulah dia sebuah lagu yang berjudul Tak Segampang Itu dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita itu VNC. Selamat datang VNC ke Bakat Hype. Kami punya tagline adalah ada di mana-mana saja bah. Betul. Kamu tahu di mana saya jumpa VNC ini? Di satu pertandingan boleh dikatakan ke peringkat antarabangsa. Di sana saya terjumpa bakat dia. Sebab tuh di mana-mana pun ada bakat nih kalau kita pergi seluruh Sabah nih kan sangat banyak. Banyak orang bilang kan hidden diamond. Alright, VNC, lagu yang dipopularkan oleh Tak Segampang Itu. Tuh, kenapa pilih lagu ini?
1: Sebab saya rasa lagu ini kan macam dia match feeling saya sama energi saya.
0: Kau pernah putus cinta kan nih?
1: Tidak.
0: Oh, macam mana kau match itu feeling lagu Tak Segampang Itu kan dengan nyanyian kau? Macam mana kau match dia?
1: Sebab melodi lagu dia.
0: Melodi macam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee cakap, lagu dan irama itu tidak boleh dipisahkan. Jadi tidak boleh berpisah juga dengan VNC, okay? Baiklah, sebelum kita pergi lagu yang seterusnya kan, VNC, saya mau berkenal sama kau dulu. Boleh kita bagi tahu pendengar-pendengar di Sabah FM tu kan, nama penuh, asal dari mana?
1: Nama penuh saya VNC Ren binti Dorain, berasal dari Kota Kinabalu, Inanam.
0: Umur
1: saya 16 tahun.
0: Alright, sejak bila lah VNC berminat dengan seni suara ini?
1: Saya berminat dengan seni suara ini sejak saya 4 tahun lah.
0: 4 tahun kau beli nyanyi lagu apa? Masa tu? Kau ingat
1: Lady Gaga?
0: Oh iya, Lady Gaga. Masa tu? Poker Face?
1: Ya, Poker Face.
0: Woi, betul loh, tekan si ada hadiah kah? Okay, alright. Apa yang membuat masa 4 tahun tu lah kan yang VNC ingatkan? Apa yang buatkan VNC rasa macam saya mau menyanyi, menceburi bidang nyanyian ini?
1: Dia bermula dari parents saya lah yang suka dengar lagu-lagu dalam kereta. Pas tu selalu dorong pasang lagu favorite saya, saya akan menyanyi.
0: Apa lagu favorite kau masa tu?
1: Lady Gaga aja lah.
0: Wih, yo, pukulan Lady Gaga deh semua ini. Sampai hari ini masih Lady Gaga aja kau minat nih?
1: Tidak juga, Lady Gaga, Celine Dion. Itu dua lah artis paling favorite saya.
0: Paling kau favorite lah.
1: Yeah.
0: Okay. Alright, pengalaman dalam bidang seni suara ni dari 4 tahun sampai hari ni, rasa-rasanya lah kan sepanjang-panjang pengalaman VNC dalam bidang menyanyi lah. Apa yang pahit, apa yang manis?
1: Okay, saya cakap yang manis dulu lah.
0: Okay, kita dengar yang manis dulu.
1: Yang manisnya saya pernah dapat mewakili Sabah lah. Saya pernah dipilih dalam pertandingan peringkat antarabangsa.
0: Di mana antarabangsa?
1: Di Hong Kong.
0: Masa di Hong Kong tu apa kau buat selain menyanyi? Apa yang kau perlu buat di sana tu? Kau menyanyi saja.
1: Menyanyi saja.
0: Pas
1: tu saya tayang anulah apa? Ya, pakaian tradisi kita Sabah. Oh,
0: kejap, kau pergi Hong Kong kau buat lagu apa?
1: It's All Coming Back to Me by Celine Dion.
0: Oh, okay. Sebab kau bilang tayang pakaian tradisi kan. Terus saya berfikir mungkin lagu kadazan dusun kah apa semua. Tapi kau pakai attire KDMR lah sambil nyanyi lagu It's All Coming Back. Oh, ya, okay. Selalu kita nampak ni orang pakai baju tradisi ni masa musim-musim kematan kan. Baru nyanyi lagu-lagu KDMR kan. Terus saya sedang berfikir ni itu rasanya kok apa kau buat sana, saya bilang. Masa itu okay juga keputusan di Hong Kong.
1: Boleh. Saya dapat first class award lah.
0: Wah, hebat oh, first class award. So ada bunyi ta-ta-ta-ta-ta dari para pemusik kita. Tahniah VNC, tahun bila itu di Hong Kong?
1: Tahun 2023.
0: Wih, baru-baru juga. Oh, oke. Okay. Alright, tanpa membuang masa, mari kita dengar dulu lagu kedua VNC. Oke, okay, dia suka menyanyikan, dia menyanyikan dia mesti mau berdiri. Dia selesa berdiri, ada feel dia bilang. Kalau duduk dia mungkin dia takut tidak cukup support kali. Jadi kita jemput VNC dengan lagu keduanya.

0: kita misi gitu ya. Sisi, perkataan yang paling asas, salah satu paling asas dalam bahasa Cina. Kenapa yeah. maksud sisi?
1: Thank you.
0: Thank you, terima kasih. Ya, itu dia lagu Cui Chang de Tian Ying. Apa maksud dia tuh, Vinci?
1: The longest movie.
0: Wayang yang paling panjang lah yeah. ya. Perjalanan percintaan dorang nih kan macam satu movie yang sangat-sangat-sangat panjang. Yeah. Di sini saya ingin sampaikan kepada pendengar kita di luar sana. Jangan lupa search, follow dan like Facebook page Hiburan dan Muzik. Dan juga Combo RTM Sabah. Melalui page-page kami anda boleh mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Contohnya pertandingan atau ada pun uji bakat. Okay, dan juga boleh juga tengok perkembangan muzik-muzik semasa di Sabah ini. Okay, lagu seterusnya Rolling in the Deep.

0: Sekarang loh dia nyanyi ini lagu. Alright, baiklah, kita sebenarnya kan dekat-dekat sudah pengunjung rancangan Bakat Hype kita. Jadi di sini saya ingin mengucapkan semoga sukses dengan apa saja goal yang VNC set dalam bidang menyanyi ataupun pelajaran. Oke? Okay?
1: Thank you.
0: Yeah. Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Hype, program terbitan Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Oke? Okay? Jadi sebelum kita berakhir, mari kita dengarkan lagu terakhir daripada VNC, yaitu Masing-Masing.

untuk minggu ini. Terima kasih kepada penerbit bersama Muhammad Syariman Samsudin dan Linda Michelle Loelin, pembantu penerbit Evelyn Chua dan Bandro Jimun, pengimbang muzik Bandro dan juga Charles, dan artis undangan kita pada hari ini yaitu VNC. Terima kasih. Oke, okay. Semoga para pendengar terhibur dengan sesi kami ini dan jumpa anda pada minggu hadapan.

0: biasa dituturkan di dunia. Namun, senyuman dapat difahami tanpa menuturkan sepatah kata.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Agus Ba.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah.

selamat malam, salam Malaysia berdani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Arif yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah kepada anda semua di mana berada, teruskan setia dan nantikan kita sudah pun masuk ke segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai slot kuasa 3 Sabah FM. Baguslah.

atas pokok, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indo, ni tukar barang in cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, bermacam warna.

0: Setiap hari di Sapa FM. Bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
2: Kamu tahu kah?
3: Kamu tahu?
4: Kamu tahu?
2: Raffi.
1: Oh, silakan. Saya tahu sudah tuan. Saya tahu sudah tuan. Kau mau bagi tahu sesuatu tu?
2: Ya, sesuatu.
1: Okey.
2: Sebab mana komputer kau tadi tu?
1: Ini bah.
2: Cerita pasal komputer-komputer ni, mesti kau tahu kan Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg.
1: Tengok je lah handphone saya, siapa yang buat.
2: Boy, kan? Tapi kau mau tahu kah sebenarnya programmer pertama di dunia wanita tau?
1: Oh, ya kah? Siapa korang nama dia?
2: Nama dia Ada.
1: Ada apa?
2: Ada bukan. Ada Lovelace. Ataupun Ada King. Ataupun boleh juga dipanggil Countess Lovelace. Tahun 1843. Dialah orang pertama yang menjadi mekanik komputer ni tau.
1: Patutlah, bahasa-bahasa komputer ni kan susah mau difahami. Macam wanita juga. Kalau dia cakap, susah mau faham.
2: Itulah lumrah dunia.
1: Tapi kan, kalau diikutkan dalam sehari, paling banyak bercakap adalah wanita.
2: Amboi. Kau dah bercakap.
1: Lelaki kurang bercakap.
2: Kurang sikit ya.
1: Wanita ni bebel dia kerja dia. Baru kau tahu.
2: Iyalah, baru lah aku tahu. Tapi aku punya tadi kau tahu gitu ya.
1: Tahu, tahu. Programmer kan tadi.
2: Programmer.
1: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Kimi.
6: Saya Kira. Kami
5: Aras Bayu. Kami dengar
6: Sabah FM.
5: Bagus, Ba.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Saya tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

lagu lebih santai. Masih bersama dengan Afri Nasir Gagul, 12.30 malam nanti. Yang pastinya tadi tu lagu Show Me The Meaning Of Being Lonely daripada Backstreet Boy. Itu lagu dibintang oleh rakan kita di Facebook Sabah FM. Dan untuk siapa ditujukan, kamu tengoklah siapa yang detek. Memang panjang sangat detek. Tapi apapun, terima kasih untuk permintaan lagu itu. Lama tidak dengar lagu itu. Okey, dan jangan lupa juga nanti hari Ahad ini, minggu ni, hari Ahad nanti kalau tidak ada apa-apa urusan, tidak ada orang bilang pergi menghadiri majlis kahwin ke apa, bolehlah pergi untuk serbu 80 menu Sabahan. Lama serbu ah. Okey, serbu 80 menu Sabahan. Yang mana rasa asli warisan tradisi kebanggaan negeri Sabah. Okey, ada Hinawa yang saya sebut ni lah kan. Ada Hinawa, Bosto, Hambuyat, Pinasakan dan banyak lagi lah sebenarnya menu warisan Sabah ni yang menanti anda. Jadi jangan lupa untuk datang di Imago Shopping Mall pada hari Ahad nanti pukul 2 petang. Yang mana nanti anda boleh tengok lah bagi mungkin anak muda yang tidak tahu kan. Mungkin ada beberapa jenis makanan warisan yang belum pernah lagi mereka rasa. Di sana anda boleh rasalah 80 menu istimewa yang yang menggambarkan kekayaan budaya dan juga cita rasa Sabah yang unik. Okey, dan datang ramai-ramai bawa keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh dengan tradisi dan juga nostalgia. Pergilah 80 tu. Kalau datang pergi sana jangan dulu isi perut lah. Sebab mau merasakan. Okey. Jadi kepada anda semua, teruskan lagi mengantarkan permintaan lagu anda melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 0199-90-48-48. Kita terus lagi dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita di luar sana. Dengarkan terus Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program jualan rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hi guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat guys.

maklumat yang kita ingin cari semuanya ada di hujung jari, tapi itu kena jugalah kita tapis sama ada berita itu yang sahih ataupun tidak. Ya, untuk mencari maklumat itu memang senang, tapi untuk memastikan berita itu sahih ataupun tidak, itu ada terpulang kepada diri anda sendirilah. Okey, tapi salah satu yang sekarang ni tular di media sosial mengenai kekeliruan pengumuman pelaksanaan pembayaran insentif pembajakan kepada pesawat. Okey, sebenarnya penjelasan telah pun diberikan, yang mana KPKM telah pun mengambil maklum laporan media semalam berhubung dengan pelaksanaan pembayaran insentif pembajakan kepada pesawat pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan secara berperingkat mulai 19 Mei 2026. Jadi untuk mengelakkan sebarang kekeliruan, KPKM ingin menjelaskanlah bahawa pembayaran yang mula dilaksanakan pada 19 Mei adalah bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawat yang layak sebelum atau semasa kerja-kerja pembajakan dimulakan. Jadi manakala baki RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan sebenarnya oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah pun ditetapkan. Okey. Jadi pelarasan ini adalah orang bilang diselaras dengan siaran media KPKM yang telah pun diumumkan pada tarikh 7 Mei lalu, yang menjelaskan bahawa insentif pembajakan sebanyak 300 sektor akan dibayar dalam dua peringkat. Iaitu yang pertama tadi itu 200 dan yang baki dari itu 100 selepas kerja pembajakan selesai. Okey. Banyakkan orang kalau mau mencari maklumat yang sahih ni, terus pergi ke laman rasmi web kementerian tersebut ataupun jabatan tersebut. Di sana anda boleh dapatkan info yang lebih sahih. Okey. Baiklah, kepada anda semua, teruskan lagi mendengarkan di Sabah FM, lagu-lagu pilihan pendengar di luar sana. Semoga anda semua terhibur. Dengarkan terus Sabah FM. Baguslah.

0: jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan kalau rasa penat tu, berhentilah berehat di tempat yang selamat, okey? Dan jadi kepada ada semua yang di rumah pula, selamat beristirahat sambil tengok TV, sambil layan radio Sabah FM. Apa, terima kasih setia betulkan kamu semua ni dengar lagu permintaan rakan-rakan di luar sana. Ada yang ngam, ada yang cakap, ada yang beritahu di WhatsApp. Daripada terhibur pula dengan lagu-lagu malam ini. Ya, semua lagu tu kawan-kawan kita yang pilih. Okey, baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan malam ini. Dan pastinya sebentar lagi tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Agus Ba.

0: Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Wow, 95.7 FM.

0: sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

In and out, down world. Gitu kah? Anda tahu lah, ada hafal lagu tuh. Lama sudah lagu tuh kan. Tapi kalau dulu nih, boy band ini memang sangat terkenal lah kan. Oke, kita tinggalkan dulu cerita pasal boy band ini. Penting nih, ini pasal duit nih, duit. Yang mana kita sekarang ini perlu berhati-hati tahu. Macam-macam sekarang teknik scam nih sekarang nih. Yang mana uang misteri dalam account bank. Tiba-tiba ada duit dalam bank. Yang kita tahu kita tidak ada apa-apa urusan pun. Dan kita tidak ada pun menunggu apa-apa kemasukan, orang bilang. Oh, gitu kemasukan. Contoh harapan ya, Frina. Betul. Sebab apa? Kadang-kadang sekarang ini pemberi pinjaman uang haram ni ataupun along dia memasukkan uang ke account bank orang ramai secara rawak tanpa diminta. Hoi, bersedekah kah? Bukan, okey? Mereka akan mendakwa yang kita ni sudah pun membuat pinjaman dan menuntut bayaran balik beserta faedah yang tinggi, okey? Jadi kalaulah ada begini, tiba-tiba ada duit masuk dalam akaun kamu, macam biasalah kan? Kalau kita tidak tahu duit itu hasilnya daripada mana, daripada siapa, hendaklah bagi kita pakai kan? Jadi jangan gunakan uang tersebut. Lepas tu, kalau ada individu yang tidak dikenali, minta anda macam pindahkan semula kepada dia duit itu. Jangan pindahkan kepada individu yang tidak dikenali. Kalau kenal tu bagilah, kalau kawan sendiri kan itu salah. Mau bayar kawan Siano rupanya terbagi pergi kawan Siano. Jangan. Itu bolehlah. Jangan pula, tidak boleh. Saya tidak kenal kau. Boy, kawan sendiri tidak kenal. Okey, lepas tu anda boleh hubungi terus pihak bank dengan segera untuk mendapatkan penjelasan lah. Dan sebaiknya buat laporan polis dengan segera. Dan selepas itu juga simpan semua bukti transaksi, tangkapan screen, receipt dan juga maklumat akaun. Okey. Itu dia. Bukan orang bilang saja orang sekarang ini mau bagi duit kan. Jadi kenali punca wang masuk tiba-tiba ni, kesilapan pindahan yang pertama selalunya, ataupun tuntutan ataupun bayaran yang dibuat sebelum ini yang kita pernah ada buat tuntutan lah. Ataupun komisen jualan di platform dalam talian, ataupun pindahan daripada syarikat ataupun entiti yang berdaftar. Jadi kenal pasti dulu sumber

tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa

Siapa boleh jawab? Milik siapa gadis itu? Milik siapakah gadis itu? Wow. Okey, belum pernah lagi lah ada orang bagi Afrina lagu begitu. Kalau ada, Aina. Okey, baiklah. Kepada anda semua, esok dan juga hari Jumaat, DJ Ozil akan temani anda semua untuk segmen Novaria lebih lagu, lebih santai. Dan Afrina akan bersama kamu pada hari Ahad. Pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari kalau tidak silap lah. Ahad ke Sabtu? Tengok tu, lupa tu, apa lupa tu. Gaya kan? Okey, dan juga yang pastinya ujung minggu lah Afrina bersama dengan kamu. Dan minggu depan, bermula hari Selasa hinggalah hari Jumaat, Afrina akan temani anda semua untuk varian lebih lagu, lebih santai. 4 hari yuk. Okey, jadi kepada anda semua, selamat berehat semuanya. Selamat malam. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RGM ke-80, RGM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RGM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah

0: microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam istimewa buat semua pendengar setia geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim, hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026 akan menemani anda. Tugasan saya bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Susunan lagu-lagu awal jam ni tentunya susunan lagu-lagu rock untuk menghangatkan hiburan tengah malam anda. Ada yang baru mulakan shift seperti saya, selamat bekerja. Yang masih dalam pemanduan, abang-abang lori di luar sana, semoga dilindungi perjalanannya. Segarkan mata, kita mula dengan lagu pertama kedua malam ini, Obsessed.

Sonar FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

selamat malam. Ini Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Hey you.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum pendengar setia Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini akan menemani tengah malam anda dengan hiburan susunan lagu-lagu menarik. Jam ini, jam gegar rock segar untuk anda. Anda boleh dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati, di frekuensi Nasional FM. Menarik untuk tengah malam ini, Nasional FM boleh didengari di semua frekuensi radio stesen negeri RTM. RTM sentiasa membawa sinar keceriaan dalam kehidupan anda. Anda juga dengarkan kami secara streaming dengan melayari portal RTM Klik Betul-Betul Percuma yang berada di Semenanjung Sabah dan Sarawak, dari Brunei, Singapura, Thailand. Sawadikah. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai radio hiburan menemani anda walau di mana juga anda berada. Sentiasa bersama kami, Geng Burung Hantu.

hanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan berstriman langsung di RTM Klik.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Meninggalkan jam pertama ini, geng burung hantu. Hani masih di sini setia menemani anda untuk jam-jam yang berikutnya. Waktu malam berakhir, muncullah pagi. Pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan. Aman pemanduan di waktu-waktu begini kan. Tapi dalam kesunyian perjalanan ini, jangan tekan pedal minyak tu banyak-banyak sangat, laju sangat. Pastikan patuh had laju, okey? Jaga jarak, selamat pemanduan. Itu yang paling penting. Sentiasa dalam mood bersedia dalam pemanduan kita supaya kita sempat break jika ada halangan di hadapan. Ada sesetengah tempat, mungkin hujan, mungkin cuaca baik. Alhamdulillah kan. Hati-hati memandu. Pecahkan kesunyian malam ini dengan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, untuk melancarkan perjalanan, boleh juga anda download aplikasi 7 bagi mengetahui perkembangan terkini jalan raya di Lebuh Raya Malaysia. Semoga perjalanan dan destinasi kita sampai dengan selamat dan dimudahkan perjalanan. Okey, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Waktu jam ini Hanim nak berkongsi juga kan. Kita kami masih bersiaran, bukan kamilah, saya lah kan, bersiaran secara langsung dalam live TikTok. Okay, jadi kepada anda boleh juga bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya Nasional FM dalam TikTok live dengan kata cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam tu boleh bersahabat dengan pendengar-pendengar lain dari serata negeri. Ada yang dari Sabah, Sarawak, dari Brunei, dari Indonesia juga ada, Singapura. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, Nasional FM akan terus menemani anda, menceriakan anda dan mewarnai mood anda. Jadi teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

12.30 malam hingga 6 pagi. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

salam sejahtera Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM yang join TikTok kita. Terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gaya, Jambek Obor Jambek dari Sumatera, Indonesia. Ha, ada juga dari Singapura, Matahari Laut. Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini kan. Ada juga yang dekat dalam live TikTok kita tanya mana, abang manis mana, kakak manis ya. Kakak manis Aidan Jua kita ada. Cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aida Jia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran mengubat rindu anda. Okey, yang tanya abang manis pula, ada waktunya abang manis kena bercuti ya, untuk dia kekal sihat kan. Apapun yang macam saya katakan, kesihatan itu yang paling utama. Terus setia dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

servis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

kembali menemani anda. Hanim di sini masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan. Menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu singgah di R&R berdekatan kan. Rasa, ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu. Kita perkena kopi dulu ke kan. Buat renggangan, aktiviti renggangan sikit, senaman supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita yang shift malam kan, petugas-petugas dari barisan hadapan, ada juga yang bekerja dalam bidang pembuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita, usaha kita untuk menempuh hidup yang keras waktu ini kan. Tapi kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan sentiasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang, kita dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Borohatu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, semoga segala perjalanannya dipermudahkan. Selamat perjalanannya. Kalau mengantuk tu, boleh juga belanjalah horn tenonik tu kalau ada kan. Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan, bila anak kita jauh di asrama kan. Besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan. Ada ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ni, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan. Waktu tu lah, hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur kan. Kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi singa. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang, maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Buruhantu, sentiasa di hati.

0: Siasat di Hati.
1: Kembali lagi bersama Hanim dalam geng burung hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2.47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Begitu juga dengan abang-abang lori kita. Katanya kalau tiada Nasional FM, tak berteman waktu perjalanannya kan. Waktu-waktu malam macam ni, dengarkan Nasional FM sebab kami bersiaran secara langsung. Okey, kalau ikutkan tadi, Plus Malaysia dah mengatakan kan peningkatan kenderaan mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ha, itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan waktu puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey, pertambahan di LPT2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi, kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur dan selamat. Kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu, lagilah kan, jadi kena rancang perjalanan supaya perjalanan kita lancar. Okay, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berkongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.

saya Hani yang menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey? Kalau ikutkan tadi kita dengar lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan? Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasakan nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaan dia, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu. Seterusnya lagu bersama akhirnya dari Siaran Zin.

kembali lagi menemani anda. Saya Hanim, DJ pagi anda hari ini dalam segmen Nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Waktu begini suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi liga berturut-turut tanpa dibolosi. Seterusnya, saya kongsikan juga perkembangan berita sukan dalam negara. Cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki di Kejohanan Malaysia Master 2026 terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Hao terkandas awal pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21 dalam aksi straight set. Pemain berusia 22 tahun itu mengakui pengalaman dimiliki lawannya menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Jun Hao menyifatkan beberapa mata kritikal yang gagal dimanfaatkan menjadi punca utama kekalahannya meskipun memberi tetangan sengit sepanjang perlawanan. Sebagai rekod kali terakhir Malaysia muncul juara persorangan lelaki di Malaysia Master adalah menerusi Datuk Seri Lee Chong Wei pada tahun 2016 sekaligus menyaksikan

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jihad

Omar bertemankan Hani MID, geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Pukul 3.35 minit pagi ini, okey, dikongsikan dan juga kita insyaAllah akan merayakan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini, pada 27 Mei, hari Rabu ini kan. Pejam celik dah nak sampai dah kita dengan Hari Raya Aidil Adha. Okey, untuk menjelang Hari Raya Aidil Adha ni, sebagai umat Islam, kita juga disunatkan untuk puasa sunat Zulhijjah antara 18 hingga ke 24 Mei. Puasa sunat Tawiyah pada Isnin ini 25 Mei juga 26 Mei untuk puasa sunat Arafah. Kepada yang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Kepada yang menunaikan ibadah korban, alhamdulillah kerana rezekinya pada tahun ini kan. Jadi walau di mana juga keadaan kita, di mana juga kita menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga segalanya berjalan lancar, semoga kita sihat. Yang penting kita sihat walau di mana juga kita berada. Teruskan bersama geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan. Kalau mengantuk, berhenti. Berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan. Boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita kan. Abang-abang lori kita juga bolehlah juga kena secawan kopi. Kalau kita cerita pasal kopi, mesti kita rasa segar. Cumanya hanya nak ingatkan kan, kepada abang-abang lori kita yang mengasap itu, kalau boleh kan, kurang-kurangkanlah untuk kesihatan kita juga kan. Jadi teruskan dengar Nasional FM sentiasa di hati kerana Hanim akan terus menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi ini kan. Anda juga boleh masuk ke dalam live TikTok kita sama-sama dengan kita punya pendengar yang dah bangun pagi, ada yang dah mula masak untuk jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

sedang mendengar Sabah FM. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Plizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: kamu tahu?
1: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46, Sabah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan, air yang menetes dari ujung jarimu, itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Sabah FM. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jihad yang terbaik.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.
1: Wattaqu

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, yang saya hormati, walau dimanapun berada, saling mendoakan kita sahabat, mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berkat. Kalau ada kesulitan saudara-saudari kita, kalau tidak boleh tolong dengan kedua tangan kita, paling tidak tolong dengan lisan doa. Tapi kalau boleh pakai tangan, kalau pula ada bikin menolong, tolonglah. Ya ini seumur-umur lah pula anda apa Ustaz. Aku doakan sejaklah Ustaz. Padahal kita tergolong mampu untuk membantu dia dengan kedua tangan kita, maka utamakan yang itu. Nah, ini seumur-umur lah kan, mentang-mentanglah bilang boleh mendoakan kebaikan orang ataupun mendoakan orang yang susah supaya dia jadi senang, tapi tidak akan pakai doa saja bos. Ya doa itu sebagai senjata kita, tetapi ikhtiar manusiawi jangan kita lupa. Ya mudah-mudahan semua kita dalam keadaan yang tenang, yang damai, dan apapun kesulitan kita, Allah Ta'ala bagi kita jalan keluar insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita sambung. Ya, ciri untuk mencapai haji yang mabrur, apa dia sahabat yang mulia? Nah ini juga kita kena jaga nih. Pengalaman-pengalaman kita sedikit dulu-dulu masa pergi haji. Ya, saya ingat pengalamannya lebih kurang nih dengan jemaah-jemaah haji yang lain. Apa ujian sama kita ketika di sana? Kita kadang-kadang cincai, ya, bahasa kampung kita, bahasa orang Sabah lah ya. Bila orang apa? Kita cincai terhadap rukun, terhadap wajib dan sunat-sunat haji ini. Tidak kita jaga. Ya, bercincai-cincai sejak kita. Sedangkan sahabat yang mulia, ya, syarat-syarat utamanya, ya, rukunnya, wajib haji, rukun haji, sunat haji itu harus dijaga. Jaga betul-betul, jangan sampai ada yang kurang selama kita masih waras dan dalam kendali kita. Kalau di luar kemampuan, batas kemampuan kita, itu tidak apa-apa, boleh buat. Itu di luar. Tapi selama kita boleh ikhtiar untuk menjaga supaya jangan ada cacat celanya, usahakan. Makanya di sana itu berkawan sama orang-orang yang wara, berkawan sama orang-orang yang ada ilmunya, ilmu yang bermanfaat, yang boleh sharing sama kita. Ya, jaga itu hukumnya. Contohnya apa nih sahabat yang dimuliakan Allah? Masa kita tawaf, tawaf jangan cincai, jangan asal berjalan saja. Tawaf itu bukan sekadar ibadat, bukan sekadar rukun, bukan sekadar wajibnya saja. Tapi tawaf itu suatu manifestasi hamba, ya, dalam merasakan kehambaan dirinya kepada Allah. Bayangkan sahabat yang mulia, kita hanya pakai dua helai kain ihram yang putih. Kata guru kami apa? Tambah lagi satu helai, boleh bikin kapan sudah. Makanya kita menanggalkan kemegahan-kemegahan kita. Ya, jaga tu rukun, jaga tu ibadah tawaf bagus-bagus. Bila kita tawaf di Ka'bah itu, ya, disyaratkan apa? Bahu kiri jangan tersasar daripada Ka'bah. Kemudian bila kita jalan itu jangan langgar orang, walaupun tak dapat dielak, tapi jangan perlanggaran itu kita yang melanggar. Nah, kalau kita dilanggar, tidak apa, istidi saja kita. Tapi maksudnya apa? Jangan gopogapa, jangan kelangkabut. Ikut tata cara yang diajarkan oleh mutawif kita. Sebagaimana kita sudah dikursuskan, ya, kursus haji sudah kita ikut, makanya buat semua itu. Demikian juga dengan sa'i. Ya, jalan kita daripada Safa ke Marwa 7 kali, ya kan, pergi balik tuh, kita jalan dengan sa'i, dengan masya Allah, jaga amal-amalnya kita buat. Kemudian mata jangan keliar-keliar, bicara dalam hati kita, tawadulah kita di hadapan Allah, rasakan bagaimana Hajar itu berlari-lari kecil mencari air untuk anaknya Nabi Yuna Ismail alaihi salam. Itu perjuangan yang sangat besar dari seorang ibu yang harus kita belajar. Itu diabadikan dalam ibadah sa'i. Demikian juga wukuf di Arafah. Ya, wukuf juga sebuah ibadah yang besar. Bahkan al-hajju Arafah. Haji itu ukurannya adalah wukuf di Arafah. Lama pun kita stay di tanah suci, kalau tidak kita wukuf di Arafah, itu tidak dikira haji. Demikian dengan ibadah-ibadah yang lain, sahabat yang mulia. Jaga bagus-bagus pelaksanaannya. Ya, segala rukun, segala wajib, segala sunatnya, bila ini semua dibuat dengan sebaik mungkin, mengikut tertib yang telah diajarkan Nabi SAW, insyaAllah, ya, yakin kita insyaAllah, Allah Ta'ala akan hadiahkan kita haji yang mabrur. InsyaAllah kita jumpa lagi di siri akan datang. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: urusan. Teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.
0: Anda sedang mendengar Sabah.

0: Bosan, teruskan bersama
1: Rentas Bernam Sabah FM. Rentas Sabah
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat nyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

lengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam pertemuan untuk anda. Pastinya kami kembali bersiaran menerusi FM 90.1 Digi Duo, Didi dan Kak Noor.
1: Ya, terima kasih kerana anda memilih siaran Sandakan FM menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persiapan langsung di RTM Klik.
0: Ya, Kak Noor, apa khabar Kak Noor?
1: Alhamdulillah. Pagi-pagi kita punya pemikiran tu keluar dari rumah, kita berdoa semoga dipermudahkan segala urusan kita. Ya.
0: Dan yang penting apa? Bahagia.
1: Bahagia. Okey, selamat pagi lah.
0: Dan untuk pertemuan kita untuk hari ini kan, Noor.
1: Hari ini 21 Mei 2026 bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Ya, betul.
1: Dan di jam pertama ini kita akan kongsikan info cuaca pada pukul 6.15 pagi.
0: Dan menyusul 6.30 pagi nanti berita ringkas dari Sabah FM 6.45 minit pagi pula.
1: Kita akan ikuti laman nurani terbitan rakan setugas Abam Syah.
0: Dan seterusnya pertama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Pura akan terus kita bawakan untuk anda hinggalah jam yang kedua menyusul nanti untuk semen Evo. Yang penting anda juga terus dengar
1: Sandakan FM
0: bersama.

0: Cuaca. Info Cuaca hari ini.
1: Bala Ganor, kita kongsikan seketika info cuaca dahulu untuk pagi ini. Kita mulakan dengan daerah Sandakan. Di mana sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, dan juga malam tiada hujan dengan suhu 24 hingga 33 darjah Celsius. Seterusnya bagi daerah Beluran, Kinan Batangan dan juga di Telupit berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk sepanjang hari ini. Hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi dan juga malam, dan petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 24 hingga 34 darjah Celsius. Manakala daerah Tongan pula tiada hujan untuk sebelah pagi dan malam, dan petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 24 hingga 34 darjah Celsius. Hari ini Kanur, sebelum subuh tadi kita keluar rumah 5.30 tu sudah terasa macam terang Sandakan.
2: Jadi keluar rumah pun tidak adalah rasa macam takut-takut gitu ya.
1: Dan info cuaca itu tadi kami bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Baiklah, itu tadi info cuaca, dan kita bawakan pula jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan, di mana pada pukul 9.04 minit pagi ketinggian air di bawah paras 57 cm, sementara pada pukul 3.21 minit petang ketinggian air pada paras 138 cm, dan pada pukul 9.57 minit malam ketinggian air di bawah paras 78 cm. Itu dia jadual air pasang surut dibawakan menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM

0: Mamu, dan pada pukul 6.30 pagi nanti di kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM.
1: Betul, untuk anda yang dalam perjalanan ketika ini ya, dalam perjalanan ke tempat kerja, hantar anak ke sekolah, bawa penumpang pagi-pagi dengan lagu Salam Dunia. Rasa macam teringat apa keluarga yang sedang mengerjakan ibadah haji kan Kak Nur. Kita doakan semoga mereka selamat pagi dan juga kembali ke tanah air dan mendapat haji yang
0: mabrur ya. Jadi pastikan anda setia bersama kami di Sandakan FM.
1: Ya betul. Dan jom kita layan lagi lagu ini. Sekarang ni bukan roadblock di jalan raya aja kan. Lagu pun tu roadblock juga.
0: Ya betul.
1: Ini bersama Baby Shima dan Flo 88. Anda sedang mendengar
0: Sandakan FM.

WWF Malaysia mengecam keras pembunuhan seekor gajah Borneo di hutan simpan Sungai Pinangah Tongod yang dipercayai menjadi mangsa pemburuan gading haram. Haiwan tersebut ditemukan dalam keadaan bahagian muka dipotong sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman jenayah hidupan liar di negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutif WWF Malaysia Sophia Lim dalam satu kenyataan menegaskan kejadian itu bukan sekadar kehilangan seekor gajah, sebaliknya menjadi ancaman amaran jelas bahawa hidupan liar di Sabah terus berada dalam ancaman. Sekian berita tadi disunting Johnny Ijon dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: baik mencerahkan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Evo,
1: Evo, itu dia lagu bersama Azharina Azhar dan juga Danish Sufian, Gunung Kinabalu. Kanor, mau tanya apa Kanor?
2: Ya,
1: sudah
2: apa
1: pernah
2: itu?
1: Naik Gunung Kinabalu ke Kanor?
2: Sudah, kenapa pula tidak?
1: Kalau minum siwan rupanya ada, kalau
2: saya duluan lagi bang.
1: Masya Allah.
2: Kita tengok TV pun macam kita naik Gunung Kinabalu juga.
1: Baiklah, dan untuk anda baru mendengarkan kami untuk hari ini ya, bersama Didi dan juga Kak Nur, semoga selamat sampai kita pekerja anda.
2: Iya, itu yang kita harapkan ya.
1: Dan sebut pasal selamat sampai, pastinya anda memerlukan minyak untuk memulakan perjalanan kenderaan anda ya.
2: Bahaya tu kalau ada minyak tau. Minyak.
1: Tapi ada juga kita sekarang ni mencas kan Kak Nur.
2: Iya betul.
1: Okey, dan ini harga runcit produk petroleum bagi tempoh 21 Mei hingga 27 Mei di mana RON 97 naik 15 sen seliter. RON 95 tanpa subsidi naik 20 sen seliter. RON 95 bersubsidi kekal. Harga RM1.99 seliter. Petrol bersubsidi SKPS kekal juga dengan harga RM2.05 seliter. Diesel Semenanjung Malaysia naik 10 sen. Diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter kekal. Dan juga diesel di Sabah, Sarawak dan juga Wilayah Persekutuan Labuan juga kekal di harga RM2.15 seliter.
2: Dan itu dia ya, harga runcit produk petroleum bagi tempoh hari ini bermula hingga 27 Mei 2026.
1: Ya, betul lagi kita nak kongsi info untuk anda sebentar lagi. Apapun sekejap-sekejap lagi 7.645 minit pagi.
2: 6.45 minit pagi nanti kita akan ikuti Laman Nurani.
1: Lain terus dengan FM.
2: Bersama

0: bersama Was Music yang lebih baru. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedang pendengar sekalian yang cantik, yang handsome, mudah-mudahan kita semua ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Tajuk kita pada kali ini isi borang. Sedang pendengar sekalian, semua kita ini ada yang kulit gelap, ada yang cerah. Kadang-kadang badannya tinggi, ada juga yang rendah. Rambutnya keriting, kadang juga rebonding. Kadang ada juga yang kurus, ada juga yang gempal. Ada juga yang hidungnya seperti orang Arab, mancung-mancung. Kadang ada juga yang pesek. Tetapi hakikatnya semua ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang menciptakan kita. Tidak pernah lagi waktu dalam kandungan malaikat datang bawa borang untuk kita isi. Tiada itu malaikat cakap, isi dulu borang nih bosku, mau putih kau atau kau mau gelap. Dengan sebab itu kita perlu ada sifat merendah diri, dengan makna menghormati orang lain tanpa mengira siapapun dia, tidak kira tua ataupun muda. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada kami dan menghormati orang yang lebih berusia daripada kami. Riwayat At-Tirmidzi. Maka sidang pendengar sekalian, berbicaralah dengan santun, beradablah dengan akhlak yang mulia. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk memperbaiki akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Kita tidak mau dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih hari ini kita hilang budaya hormat menghormati. Seperti tunduk sedikit apabila lalu di depan orang yang lebih tua, atau memberi salam ketika masuk rumah, atau mengucup tangan orang yang lebih tua, dan seumpamanya. Adab-adab seperti ini, sidang pendengar sekalian, adalah gambaran tarbiyah dan didikan daripada ibu ayah kita di rumah. Maka ingatlah, wahai saudaraku sidang pendengar sekalian, kita ini hanyalah dari setitik air. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, bukankah ia berasal dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim, kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku. Sesudah itu Tuhan menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya sebagai manusia. Surah Al-Qiyamah ayat ke-37 dan 38. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

0: Dan lagu bersama dengan Hel Amir dan juga Uji Rashid.
1: Seloka raya ya.
0: Seloka hari raya. Dan jangan lupa
1: singkat pula.
0: Ikuti rancangan-rancangan telepon diterbitkan oleh Sandakan FM ya, untuk pendengar-pendengar kita sepanjang Raya Haji nanti.
1: Kita bertugas ke tu?
0: Hari Rabu
1: kita free masa
0: macam
1: tu.
0: Macam gam-gam pula tu.
1: Macam tahu-tahu je kan?
0: Walaupun semua dipermudahkan, insyaAllah jangan lupa terus jadikan kami teman setia anda di rumah, di tempat kerja anda ya, yang sedang memandu semua. Pastikan anda kena terus setia bersama-sama kami menerusi frekuensi ini.
1: Ya, 90.1.
0: Ya, dan juga persembahan langsung di
1: RTM Klinik.
0: Sekejap lagi, utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri.
1: Jangan ke mana-mana.
0: Ya, lain terus
1: Sandakan
0: bersamamu.
1: FM.

0: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sandakan FM bersamamu.

0: kepada 74 penerima daerah Beluran.
1: Itu dia. Jadi masyarakat Beluran jangan lupa ya, datang dan dapatkanlah penunaian sumbangan tunai rahmah ini secara
0: berhema ya.
1: Ya, betul berhema. Enggak Nor, alhamdulillah, karena ada yang tidak dapat juga sebenarnya
0: kan. Anu iba kempunan kan.
1: Balang untuk anda sudah sampai ke tempat kerja. Alhamdulillah, selamat bertugas. Kami ucapkan untuk anda ya. Terima kasih terus menjadikan sandakan dan teman setia anda hari-hari.
0: Tanpa jemu ya.
1: Tanpa
0: dan
1: jemu,
0: yang penting sekali ya, kita keluar dari rumah saja, kita jangan pikir yang negatif ya. Kita pikir yang baik-baik, yang positif, yang indah-indah ya.
1: Itulah kan Nur, sebelum kita melangkah itu sebenarnya doa itu kita ya, kita sudah mulai dari rumah sebenarnya kan.
0: Contohnya kalau aku sampai tempat kerja, mau cergas, mau apa ni, amanahkan tanggungjawab yang diamanahkan tu kita lakukan ya. InsyaAllah.
1: Kalau dari rumah kita sudah tanamkan perasaan macam, ih malasnya aku begini.
0: Ya, itulah.
1: Otomatik akan terjadilah benda tu kan.
0: Tacap lah sikit muka tu ya.
1: Berdandan lah, berhias lah, berminyak wangi lah.
0: Sebenarnya itu adalah membangkitkan aura ya sebenarnya ya, supaya kita lebih bersemangat.
1: Selain daripada minyak wangi itu, kadang-kadang lajarannya juga lah hidup kita punya haruman apa, apa tu, buah nafas ya, semua.
0: Betul.
1: Kita juga berbualkan Nor ya.
0: Ya, betul-betul. Itu penting.
1: Bagus kalau ada kawan-kawan yang menegur kita dengan baik. Kalau ada yang menegur apa tu, macam berbentuk hinaan, nanti terasa pula kan.
0: Kita boleh acam kawan kita tu dari segi hidung ya. Kita akan ikuti berita Sandakan FM.
1: Dan terus lagu seterusnya untuk anda, Evo Sandakan FM
0: bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita ringkas Sandakan FM. Surau Nurul Hidayah, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sandakan akan dinaik taraf. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP yang juga Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin, Datuk Muhammad Arif berkata, Kementerian dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains akan berbincang bagi mencari alternatif menaik taraf surau tersebut untuk aktiviti ibadah dan keagamaan anggota Bomba Sandakan. Program pemulihan dalam komuniti Jabatan Penjara mampu memenuhi kriteria dan keperluan pasaran buruh tempatan. Pengarah Jabatan Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Tay Hock Soon berkata, dengan latihan yang diberikan di dalam penjara membantu prospek bersedia menceburi bidang kerjaya selepas menjalani hukuman. Katanya kerjasama dan peluang yang diberikan majikan tempatan prospek berjaya diserapkan ke dalam pelbagai sektor pekerjaan di negeri ini. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita disunting Saleh Al-Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Berita, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Segarkan pagi anda.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM